0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Kenapa kayak lalat ya?
2: bukan itu sih Rockstar. Tujuannya adalah untuk ngasih tahu ke lemah letih lesu.
1: Berarti pagi-pagiannya adalah 3L.
2: Apa tuh?
1: Lemah letih lesu.
2: Oh, 3L. Yes.
1: Harusnya 3S.
2: Apa tuh?
1: Semangat, semungut.
2: Jelek ya Rockstar ya? Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa deh, pada enggak sama sekali.
2: Iya, pada enggak sama sekali. Kayak tadi aku Rockstar, aku mau ngomong apa bingung, gak apa-apa Rockstar. Masih
1: tapi
2: magang.
1: Mungkin.
2: Udah magangnya 2 tahun, tapi Rockstar.
1: Dan mungkin ya, bisa jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasain 3L ya Rockstar, lemah letih lesu, itu berarti kamu lagi kekurangan yang namanya kadar gula.
2: Oh,
1: atau
2: gitu.
1: Kamu kurang minum teh manis. Karena dulu ingat gak sih kalau waktu kecil pasti sebelum berangkat ke sekolah yang dikasih sama mama itu minum teh manis hangat.
2: Ah gitu, mamamu seperti itu?
1: Iya, kalau di Medan gitu. Jadi kalau setiap pagi itu pasti udah wajib ada roti sama teh manis hangat.
2: Ih seru banget.
1: Iya.
2: Gini ya, western-western gitu ya,
1: western
2: Ca, sarapannya pakai roti.
1: Soalnya English breakfast aku kebetulan.
2: Gitu. Kalau aku American breakfast.
1: American breakfast ya.
2: Sosis pakai gitu-gitu ya.
1: Aku enggak pakai sosis. Pake... Aku tuh biasa pakai ini.
2: Daging potong. Wagyu A5.
1: Wagyu A5 sama HVS.
2: HVS pas dong.
1: A5, A3 gitu.
2: Gatre. Kalau gue kebetulan waktu kecil-kecil, waktu SD gitu Rockstar, sarapannya biasanya nasi langsung Rockstar.
1: Nasi ya.
2: Sebagai warga negara Indonesia kayak kalau belum nasi belum afdol ya. Tapi emang biasanya akan ditemenin teh manis.
1: Ya kan.
2: Nah, kenapa kita menyinggung-menyinggung teh manis? Karena kita ingin kamu tersinggung. Bukan Rockstar.
1: Jangan dong.
2: Tapi lebih ke ada topik yang bilang katanya Rockstar, ada orang yang bilang fakta atau dusta nih sebenarnya kalau teh manis emang bisa jadi penyelamat di segala situation.
1: Tuh, apalagi nih Rockstar, pasti kamu sering banget ya dengar yang orang bilang tuh kayak teh manis itu obat dewa gitu. Jadi kayak misalnya perutmu sakit, pasti orang bilangnya itu minumin teh manis biar enakan. Kalau nggak misalnya pusing, aduh kamu kurang ini nih, minum aja dulu teh manis biar enakan. Yang kayak gitu pokoknya.
2: Gue sebenernya punya salah satu cerita berkesan tentang teh manis ya.
1: Apa tuh?
2: Cerita berkesan tentang teh manis.
1: Jadi
2: gini-gini. Kebetulan aku dari SD sampai SMA biasanya akan menjadi pemimpin upacara.
1: Asik.
2: Gini-gini pemimpin upacara loh. Jadi pas lah di saat itu kayak ada peringatan gitu, aku lupa hari apa. And then aku udah gini, kepada pembina upacara hormat gerak, kan udah kelar rasa. Gue langsung ngode ke temen, gue gak kuat. Gue sarapan, langsung mau roboh terus di bapak duduk. Pemimpin upacara pingsan.
1: itu yang dipertaruhkan ya, selain nyawa adalah pride.
2: Yes, bener kayak bener. Gue jadi pemimpin upacara dengan gaya kayak baru masuk tak.
1: Iya kan?
2: Kan orang-orang tuh kepada pemimpin upacara hormat gerak. Gue dihormatin dong, Ustaz.
1: Iya, asik.
2: Udah kayak memberikan hormat kepada pembina no upacara. Ini baru mulai ini upacara Ustaz.
1: Belum apa-apa.
2: Terus gue langsung kayak gak kuat gitu. Akhirnya langsung di gue permisi. Terus temen gue langsung gantiin masuk. Gitu, Cah, beneran, Cah. Ini gak hoax loh.
1: Tapi iya, makanya setiap upacara ada cadangan kan. Buat jaga-jaga kayak gini tau.
2: Cuman harusnya, walaupun ada cadangan ya, mungkin kita harusnya benar-benar lebih siap. Karena emang mengisi perut ya. Dan akhirnya waktu itu langsung duduk, longgarin ikat pinggang. Akhirnya dikasihnya teh hangat terus. Jadi gue langsung kayak, wow, sadar. Tapi kayak lebih kayak, malu anjir.
1: Ketua pingsan gitu.
2: Itu semoga menjadi pengalaman pertama dan terakhirku untuk pingsan. Tapi ada lagi yang pingsan berikutnya Rockstar.
1: Apa? Jadi, ada lagi?
2: Berikutnya ini adalah lomba paskibra. Jadi waktu itu pas turunnya jam 12 siang. Pas banget terik-terikan. Jadi satu pasukan kita setelah tampil langsung jatuh semua. Cuman ini gak ada teh manisnya sih kebetulan.
1: Berarti hidup Weda sekarang tuh penuh dengan kepingsanan ya.
2: Janganlah Rockstar ya.
1: Jangan dong, itu dulu aja sekarang. Jangan ya.
2: Kalau you ada cerita unik gak tentang teh manis?
1: Ada, tapi itu waktu kecil ya. Selain dibuatin sarapan ya buat dari mama. Aku tuh dulu kan, kita balik lagi, tahu bentor kan sekarang kan, becak motor udah tahu dong ya.
2: Yes.
1: Jadi dulu tuh becak motor tuh sebelum berubah jadi motor, itu adalah sepeda.
2: Becak kuda?
1: Enggak dong.
2: Bukan.
1: Itu delman saya.
2: Oh, pakai sepeda ya?
1: Iya, pakai sepeda. Jadi itu kita mau lihat yang namanya ini, panjat pinang. Tahu gak panjat pinang?
2: Nah, panjat pinang, lemah yang manjat 17-an gitu kan?
1: Iya, 17. Jadi kita kesana lah ya kan, ini naik beca. Tapi tuh mamaku udah bilang nih kayak, eh bang ini kita gak bisa lewat dari sini soal gundukannya banyak. Terus abang tuh bilang bisa, eh nanti kita tebalik becaknya kan. Gue tebalik betulan, tebalik becakku.
2: Oke, terus?
1: Kepalaku kejepit di sela-sela becak itu.
2: Oh, aku kira kejepit gini, kejepit mamamu, bukan?
1: Enggak dong, enggak. Mamaku lompat, aku yang di dalam becak.
2: Seriusan?
1: Sumpah, makanya nih aku rasa kayak mamaku mau aku atau enggak sih sebenarnya gitu. Soalnya kalau keadaan itu, maksudnya dia refleksnya tuh kurang bagus gitu loh. Refleksnya dia enggak ngajak aku lompat gitu.
2: Gini, itu adalah salah satu cara bertahan manusia gitu. Jadi utamakan diri sendiri, baru utamakan orang lain.
1: Masalahnya gitu. Aku masih kecil ya kan, Wak?
2: Yes. Kecilnya seberapa sih?
1: Aku ya umur 4 atau 5 tahun deh.
2: Oh, berarti kamu baru lahir enggak langsung usia kerja ya? Belum ya?
1: Enggak dong.
2: Enggak ya? Besaran ya, kayak sapi ya?
1: Nah, jadi pas mama

0: Ben?
1: Di radio dulu tuh sempat ada video vlog gitu kan. Jadi kita naik para layang. Aku tuh gak bisa ya, aku kan mudah masuk angin ya Wet ya. Terbang lah ini, disuruh siaran di atas udara.
0: Oh seru ya siaran di atas udara. Pengen dong kadang aja mas siaran di atas udara naik helikopter.
1: Aku gak lagi, terima kasih. Jadi para layang siaran di atas, itu angin semua masuk. Pas turun, belum lagi menyentuh bumi, saya sudah muntah dari atas.
0: Oh udah mabok ya.
1: Itu gue tahu yang di bawah gue kena muntah atau enggak. Karena gue muntah, karena gue bener-bener muntah, turun langsung dikasih minum teh hangat. Itu enak banget.
0: Langsung membuat lega ya pastinya.
1: Pusingnya itu udah sampai 5 hari. Bener-bener, itu masuk angin, kayaknya bukan angin biasa, angin puting beliung juga masuk ke badanku.
0: Oh gitu, disedot oleh Yuyu ya Rockstar. Begitulah Rockstar, cerita kami tentang teh manis.
1: Yes.
0: Itu adalah mungkin sefruit. Pokoknya segelintir cerita lucu dari kami Rockstar.
1: Yes.
0: Share versi kamu, apakah benar fakta atau dusta kalau teh manis emang bisa jadi penyelamat di segala situasi kamu? Sharing sama kita bisa via WhatsApp di 08113807878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: namanya.
1: Contrary them, the Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
0: Pasti ya, pasti ditemenin sama Yuyu Medelin
1: dan juga Rweda, pasti ya rockstar. Dan untuk lo yang baru aja stick around di 87.8, kali ini kita lagi ngebahas fakta atau dusta tentang teh manis kalau emang bisa jadi penyelamat di segala situasi.
0: Yes, dan tadi udah ada yang bergabung ya. Ada Kak Ilma, mana tadi? Yes. Kak Ilma kayaknya dia ini
1: VN ya?
0: VN, karena Kak Ilma sama-sama dari Medan, pasti dia relate banget ya sama yang namanya teh manis. Apa tuh kata Kak Ilma ya? Dan pastinya ya Rockstar, buat kamu yang pengen ikutan topik juga masih boleh banget. Kita tungguin. Nah, ini kata Kak Ilma tadi ini nih. Kita dengarkan sesama ya Rockstar.
1: Ayo.
0: Mana dia? Ini dia. Gimana nih?
1: Masih disiapkan oleh dokter Yuyu ya Rockstar ya. Dokter cinta.
2: Aca, aku voice note ya. Jadi kalau di Medan itu, kalau misalnya kita nongkrong nih, entah itu di warkop atau di warteg, di kaki lima lah ya, let's say. Nah, jadi kalau misalnya kita di Bali itu pesan teh manis, ini ngomongin teh, jadi ingat di Medan. Jadi kalau di Bali itu kan misalnya kita nih makan di bakso, minumnya apa Mbak? Es teh manis gitu kan? Oke. Terus kalau ke Medan, minumnya apa Kak? Mandi. Kamu tahu nggak mandi itu apa?
1: Oke.
0: Terus. Itu aku relate banget. Soalnya kalau di Medan itu kita ngomong es teh itu bukan es teh, tapi mandi.
1: Mandi ya.
0: Alias manis dingin.
1: Yes. Manis dingin. Ini unik sih. Dan ini sebenarnya kita langsung ditepis. Please ya Allah, emang kalian ya itu emang cubit.
0: Ada di cubit.
1: Manis sih. Mama naik-naik.
0: Dan
1: karena kita barusan udah ngomongin tentang mandi, yuk. Yes. Jadi Kak Ilma juga share kalau beneran lagi mandiin mobilnya. Jadi ini pas banget ya topiknya mandi permandian.
0: Yes.
1: Udah berganti dari teh menjadi mandi.
0: Iya. Dan pastinya Rockstar, kalau misalnya kamu tanya kira-kira ini jawabannya fakta atau enggak. Dan jawabannya fakta ya.
1: Fakta ya?
0: Iya. Karena menurut riset yang dikutip dari BPMID Universitas Medan Area nih, glukosa itu adalah bahan bakar utama otak. Jadi sekitar 20% energi tubuh kita itu tuh dipakai sama otak. Jadi begitu kita minum yang manis, kadar gula darah itu kan langsung naik dan kayak langsung ngirimin gitu loh ke otak.
1: Yes.
0: Langsung dapatlah supply energi besar. Makanya ketika kita pagi-pagi nih, kenapa orang tua tuh selalu kayak kasih kita minum teh manis dulu sebelum ujian dan lain-lain, itu buat nambahin fokus dan mood kita biar bisa membaik dalam waktu singkat.
1: Oh, ternyata ngaruh ya Rockstar ya.
0: Ngaruh banget.
1: Dan ternyata penjelasan lainnya juga datang dari Harvard Health Publishing. Jadi sebenarnya gula itu juga merangsang pelepasan dopamin Rockstar. Hormon yang bikin kita ngerasa senang. Dan itu sebabnya minum teh manis pas lagi capek atau pusing, itu bisa langsung kerasa lebih enak di badan. Cuman bukan cuman di mulut tapi juga di moodnya membaik Rockstar.
0: Benar, tapi tetap aja ya Rockstar, karena menurut dokter Rozana juga ngingetin efek ini tuh cuma sementara. Jadi setelah lonjakan gula, insulin keluar buat turunin kadar gula darah, dan ini bisa jadi bikin energi malah anjok atau disebut sugar crash.
1: Sugar crash ya.
0: Jadi teh manis emang nolong sesaat tapi enggak bisa buat jadi solusi
1: jangka panjang. Jadi istilahnya mungkin menekan mood
0: dia
1: bentar
0: kayak,
1: gitu ya mungkin istilahnya
0: begitu.
1: Ya. Yes. Dan ini juga udah ada dokter Ardi yang join sama kita Rockstar.
0: Hai dokter.
1: Katanya,
0: Ardi.
1: Selamat pagi Kak Weda, Kak Yuyu dan seluruh Rockstars. Request lagu Saint Paul David Guetta featuring Becky G, Mad Love. Ini udah kita tambahin ya Dok di. Dan katanya dokter Ardi, kalau aku fakta dengan catatan, gula pada teh manis bisa menjadi sumber energi yang cepat diserap tubuh.
0: Tuh.
1: Sehingga sementara bisa membuat tubuh terasa lebih segar, apalagi pada kondisi hipoglikemia. Ini udah istilah medis ya dok ya.
0: Menarik.
1: Dan namun konsumsi berlebihan justru kurang baik untuk kesehatan. Jadi nikmati sesekali saja dengan dijadikan kebiasaan setiap hari. Pas banget sama kita bahas. Kalau emang ngomongin tentang seputar kesehatan Rockstar, ini akan relate banget sama dokter Ardi. Dan dari sumber-sumber yang kita kutip juga Rockstar benar-benar sesuai. Jadi emang akan memberikan dampak mood sementara gitu.
0: Yes.
1: Dan ada tambah lagi, kecuali satu lagi, anak gak boleh.
0: Oh,
1: karena tanin dalam teh yang dapat menghambat penyerapan zat besi di usus.
0: Nah, jadi ada tambahan ya.
1: Dan teh manis dapat mengganggu penyerapan zat besi sehingga berisiko meningkatkan kejadian anemia pada anak. Wow, info baru juga ya. Terima kasih dokter Ardi.
0: Thank you dokter Ardi. Dan pastinya buat kamu rockstar yang mungkin punya pengalaman seputar teh manis ya. Karena kita hari ini ngomongin teh manis, kamu boleh sharing-sharing sama kita karena kita masih nanyain kamu soal fakta atau dusta. Teh manis emang bisa jadi penyelamat di segala situasi. Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya langsung buruan ke Instagram kita di @therockylife.bali. Jangan lupa follow juga dan gabung sama topik kita ya. Sekalian request lagu.

0: Yes, as a win, brother Ram, you're listening to The Rocky Life Pali, where everyone can be a rock star.
1: Yes, dan masih di sini ya. Kita masih ngebahas seputar teh manis sih.
0: Teh manis sama kayak kamu yang manis, hari ini rock star semoga.
1: Terima kasih,
0: bukan lo ya. Jadi, pokoknya rock star hari ini adalah hari pertama di bulan Juli ya.
1: Iya.
0: Jadi, semoga menjadi bulan yang indah untuk kita semua. Dan semoga Juli ini dapat terlewati dengan baik juga, rockstar.
1: Yes.
0: Dan semoga semua kerjaan lo bisa terlaksana dengan ya sesuai harapan lah ya, sama
1: amin.
0: Dengan gajinya juga
1: amin.
0: Terus meningkat layaknya mata uang Indonesia. Soalnya lagi turun ya.
1: Lagi turun. Tapi nggak apa-apa ya. Mata uang boleh turun, semangat kamu jangan turun.
0: Yes.
1: Asik. Karena ada di sini kita bakal nemenin kamu rockstar sampai ke jam 10 pagi nanti. Dan masih ngomongin soal teh manis nih rockstar. Kamu tahu nggak sih? Selain hal-hal tadi yang udah kita sebut di Rockstar dan juga tadi udah ada Dr. Ardi, Kak Ilma, menariknya ternyata efek teh manis itu juga berkaitan sama sistem reward di otak yang sama persis kayak yang diaktifkan sama zat adiktif.
0: Oke.
1: Jadi menurut riset yang dikutip dari The Conversation, gula itu tuh bisa micu pelepasan dopamin lewat jalur yang sama kayak nikotin.
0: Ada nikotin-nikotinnya ya?
1: Iya, kayak maksudnya ininya sama
0: kayak
1: rasanya, eksperimennya,
0: efeknya, experience-nya. Yes,
1: makanya
0: yes.
1: Tuh kenapa otak kalau misalnya udah kena yang manis-manis nih, kena gula, itu tuh rasanya pingin minta lagi.
0: Oh iya tuh.
1: Habis ngerasa enak, habis minum yang manis atau apa, tuh kayak pingin lagi gitu.
0: Yes,
1: loh.
0: Yes. Nah. Gue pernah ada cerita juga rockstar.
1: Apa tuh?
0: Jadi sebagai pecinta mie ayam dan bakso-baksoan rockstar. Jadi gue biasanya nggak cukup untuk minum satu es teh manis.
1: Wah.
0: Bisa 2-3.
1: Karena
0: saking enaknya, karena manis banget. Cuman setelah itu kayak ngerasa gumoh karena kemanisan sih memang. Bahkan biasanya kalau gue adalah tipe orang yang kebanyakan manis akan pusing. Jadi biasanya akan pusing.
1: Pasti.
0: Dan udah tahu dengan minum 2-3 gelas itu akan bikin pusing, tapi tetap dilakuin.
1: Dilakuin ya.
0: Emang aneh ya manusia ini.
1: Nah,
0: rockstar.
1: Dan kalau Yuyu sendiri kan memang sebulan ini tuh udah sama sekali tidak ada minum yang manis atau makan yang manis.
0: Yes.
1: Jadi benar-benar aku cutting sugar banget. Karena aku ngerasa kayak selain aku lagi program diet, aku ngerasa kayak gak bisa nih kalau aku terus-terus hidup yang kayak gini. Dan ternyata ketika kita cutting gula, itu tuh salah satu hal yang buat kita tuh lebih cepat bisa nurunin berat badan.
0: Oke, okay. Dan selain ngerasa kamu lebih cepat turun berat badan, dengan cutting gula apa yang kamu rasakan?
1: Aku rasa ini contohnya nih ya, kalau misalnya toleransiku sama hal-hal yang manis itu tuh kayak lebih sensitif daripada sebelumnya. Contoh kayak misalnya dulu tuh kalau minum americano atau hal-hal yang ambar itu tuh kayak ngerasa ini pahit banget atau gimana. Tapi karena sejak cutting gula, kayak misalnya ngerasain ada sedikit aja gulanya, itu tuh udah kerasa banget manisnya.
0: Oh gitu ya.
1: Ini lebih sensitif karena dia udah gak pernah masuk kan. Jadi pas kena dikit aja tuh kayak langsung kerasa gitu loh. Dan pastinya ya selain aku turun berat badannya jadi cepat, jadi aku sebulan selain aku IF, aku cutting gula, aku tuh jadinya udah turun 9 kilo
0: selama
1: sebulan
0: dokter.
1: Sebulan
0: berarti sebulan di Juni kemarin ya.
1: Iya, benar.
0: Berarti untuk di Juli ini belum terhitung.
1: Belum terhitung.
0: Semoga jadi 10 kilo ya.
1: Amin. Karena targetku adalah 15 ya wet ya.
0: 15. Banyak banget. Cuman tetap gini ya, perhatikan juga biar nggak nanti malah nggak sehat penurunannya.
1: Yes,
0: jadi bener. Untuk rockstar juga mungkin yang memulai program diet kamu rockstar, semangat untuk menjalaninya, semoga dilancarkan juga dan tidak tergoda dengan segala kemanisan. Karena di sisi lain sebenarnya rockstar, kalau kita konsumsi manis secara berlebihan dan terus menerus, efeknya itu justru bisa kebalikan, bukannya bikin mood lo bagus tapi meningkatkan risiko gangguan suasana hati dalam jangka panjang. Jadi istilahnya kayak ngerasa gundah lah rockstar.
1: Iya.
0: Pengen manis terus.
1: Makanya gitu. Ada kan anak-anak kalau misalnya kebanyakan makan gula jadinya sugar rush. Jadi kayak gak bisa berhenti karena dia tuh kayak terlalu terpacu gitu kan.
0: Betul. Terpacu dalam melodi, bukan ya rockstar.
1: Bukan dong, terpacu dalam GMHR.
0: Dan kamu masih bisa sharing sama kita rockstar dan gabung sama topik kita. Dan buat lo rockstar yang baru aja stick around di 87.8. Jadi kita lagi ngobrolin tentang fakta atau dusta kalau teh manis emang bisa jadi penyelamat di segala situasi.
1: Yes.
0: Sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker Joroklo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87.8 FM Broking Life Valley, where everyone can be a rock star.
1: Terbungkam ya.
0: Udah dibungkam kembali oleh keadaan ya. Yes. Dan kamu baru aja dengar satu single dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Emang rasanya ya kalau misalnya lagi jatuh cinta atau punya crush baru, lagi deket sama seseorang, itu tuh kayak badannya penuh dengan kupu-kupu, perutnya penuh dengan kupu-kupu, semuanya kupu-kupu.
1: Betul-betul, yes, akhirnya dari saya.
0: Nah, setelah kupu-kupu itu akhirnya pergi lagi, karena kan kupu-kupu artinya people come and go.
1: Oh gitu. Oh iya, kuliah pulang. Lalu ya, Rockstar tadi ada kendala teknis.
0: Iya.
1: Tadi habis mulutku di plaster, bungkam sama Aca. Biasa lah, Aca ini Rockstar dia maksudnya gara-gara. Bayangkan Rockstar, gue sama Yuyu mau on air, mau naik, terus tiba-tiba dibungkam pakai plester, gimana nih?
0: Kamu aja yang dibungkam, aku enggak.
1: Iya, emang pilih kasih dia.
0: Emang.
1: Kayak mendingan biarin deh kasih Yuyu siaran sendiri gitu, maksudnya kan Caya. Ya udah, Yuyu siaran sendiri deh.
0: Ya udah, kalau gitu aku juga pulang deh.
1: Oh gitu, jangan ya Rockstar. Dan pastinya kita sayangnya udahan dulu untuk bahas fakta tadusta Rockstar tentang teh manis emang bisa jadi penyelamat di segala situasi. Dan dari research yang udah kita dapetin di sourcesnya juga,
0: yes,
1: dan termasuk dari Dr. Ardi dan juga Kak Ilma yang udah kesempatan joinan sama kita hari ini, juga sharing-sharing. Banyak banget ya sebenarnya kalau teh manis itu benar-benar berguna untuk memperbaiki mood kita, tapi tidak secara keseluruhan akan memperbaiki secara terus-menerus. Kayak istilahnya akan memberikan efek yang sementara.
0: Betul.
1: Dan ketika kita mengkonsumsi manis-manisan terlalu banyak, ya ada pastilah Rockstar tahu akibatnya sendiri. Gak bagus buat kesehatan lo.
0: Betul banget. Dan intinya kamu juga udah tahu ya Rockstar, hal sesimpel teh manis ternyata punya alasan dibalik kenapa banyak banget orang yang ngerasa lebih enak setelah minum ini. Ya kan? Karena tadi udah dijelasin juga. Tapi yang penting tetap dengan batasannya ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan tidak sehat.
1: Selalu deh ya. Pokoknya jangan yang lebih-lebih, Rockstar secukupnya aja.

0: 87.8 FM The Working Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, gimana? Sudah memasuki jam-jam rawan, apakah kamu sudah sarapan? Hari ini sarapan apa? Sarapan sesuatu yang mengenyangkan atau cuman omongan manis dia?
1: Kalau gue rockstar, hari ini udah ditemenin sama nasi bungkus.
0: Enak
1: jadi
0: banget.
1: Jadi ini sambilan rockstar ya. Jadi mungkin kalau lo mau gabungan sama kita untuk makan bareng, ayolah bawa nasimu, bawa perbekalanmu rockstar, gabung di studio.
0: Yes.
1: Dan kali ini rockstar kita akan memberikan suasana yang berbeda. Jadi kali ini kita mau bahas tentang perhantu-hantuan.
0: Perhantu-hantuan.
1: Mungkin
0: hantuan,
1: ini
0: ya.
1: Suaranya percaya nggak percaya ya rockstar ya. Jadi suaranya gue sebagai pencinta horor itu seneng sih ketika akhirnya kita mau ngobrolin ini. Jadi gue akhirnya terjatuh tadi, kita ngobrolin hantu yuk gitu.
0: Kayaknya asik ya.
1: Dan
0: walaupun bukan malam Jumat ya, tapi kayaknya asik aja
1: yes,
0: gitu.
1: Asik-asik aja rockstar. Dan katanya Yuyu ini adalah seorang indigo.
0: Aku
1: jadi
0: selain
1: kamu lebih kepeka atau kamu lebih bisa ngeliat?
0: Aku tuh bisa ngeliat, bisa peka, karena memang udah dari kecil. Cuman memang kerasanya itu setelah aku kecelakaan kan. Karena aku 2012 pernah kecelakaan dan sempet koma 10 hari tuh wet. Nah setelah itu tuh kayak lebih real aja gitu untuk ngerasain eksperimennya.
1: Terus kamu misalnya ke tempat-tempat yang beda itu, misalnya ke mana pun, ke pasar
0: iya,
1: gitu ngeliat?
0: Itu langsung-langsung.
1: Ih serem banget rockstar.
0: Langsung kayak melihat langsung yes, kayak bisa komunikasi kayak gitu.
1: Yes. Mungkin kamu ada gini gak sih Yuyu, apa namanya, pengalaman terseram kamu?
0: Pernah. Aku punya pengalaman paling seram itu justru bukan ketika aku udah dewasa ya. Kalau dewasa tuh mungkin kayak sudah bisa membedakan gitu kan. Jadi kayak antara aku pingin gubris sama enggak itu bisa yes, karena aku tahu keputusannya. Tapi waktu aku kecil enggak wet. Jadi itu dulu mamaku kan, aku kan gak tinggal sama mamaku. Aku tuh tinggal sama mama angkatku. Jadi setiap seminggu sekali aku tuh baru kayak main ke rumah mamaku di Medan. Jadi pokoknya kira-kira kayak 1 jam lah dari kota mamangka.
1: Jauh jaraknya.
0: Jadi kalau misalnya berangkat itu tuh malam. Jadi kayak jam 8 atau mungkin kadang bisa jam 11. Jadi nyampe tuh kayak tengah malam gitu.
1: Yes.
0: Jadi rumah mamaku kan gede banget. Jadi kayak punya sisi-sisi gitu. Terus ada ruang tamu tuh lampunya suka dimatiin. Jadi aku kayak ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus aku ngelihat ke ruang tamu, kok kayak ada orang. Pas aku lihat bener-bener kayak ada wanita lagi tengkurap, tapi mulutnya dijahit.
1: Oh gitu.
0: Terus dia ngeliatin aku sambil kayak ininya ilernya keluar terus gitu.
1: Ih serem banget.
0: Itu serem banget.
1: Itu ini berarti gak terlupakan ya.
0: Itu gak terlupakan yes, karena memang literally sejelas itu dan umurku masih segitu. Jadi aku kayak keinget terus gitu.
1: Itu salah satu yang terserem menurut
0: terserem
1: kamu ya.
0: Terserem menurut aku.
1: Mungkin aku sharing versi aku.
0: Kalau kamu gimana?
1: Jadi sebenarnya aku tidak mengatakan diriku indigo rockstar, tapi lebih ke mungkin
0: peka,
1: sometimes
0: ya?
1: Bisa ngelihat. Kadang-kadang banget kalau emang mungkin lagi capek atau gimana gitu rockstar ya. Jadi waktu itu nih cerita lagi SMA. Jadi waktu itu gue dan tim sedang mengikuti kegiatan lomba karya tulis ilmiah. Ini tingkat nasional ya. Jadi kita ada preparation segala macam. And then di hari submissionnya di hari H itu tuh kita ada di sekolah sampai jam 12:30 malam. Karena deadline-nya emang jam 12 gitu. Jadi kita masih jam segituan. And then sebenarnya aku udah ngerasa ada yang aneh sih. Jadi kalau di kelas itu kan ada ventilasi ya. Jadi ventilasinya itu nembus dan ada yang potong terbang. Tapi aku diam, aku gak catat yang lain kan. Kok ada yang putih-putih terbang ya gitu. Cuman kayak ngerasa kayak oh mungkin karena ini kecapean gitu. And then akhirnya turunlah kita pulang. Dan ternyata rockstar, gue ngelihat ada kayak perempuan, pokoknya serba panjang, tangannya panjang kurus, terus jari-jarinya panjang-panjang, itu di kelas. Tapi lu ada cerita apa? Jadi posisinya aku parkir di dalam sekolah, sedangkan temenku dua ini dia parkirnya di luar sekolah. Jadi mereka keluar berdua, aku sendiri kan di kelas, jadi kayak nge-freeze, kayak ini apa gitu. Terus akhirnya aku langsung pergi, langsung kayak oke kita pergi masing-masing. Dan akhirnya kan kita bertiga nih, jadi dua temanku ini namanya Felicia, satunya Rio. Jadi aku ceritalah sama Felicia kan, Fel, kok aku tadi ngelihat ada nenek-nenek ya di kelas gitu, segala macam, dan dia balesin segala macam. Ternyata Rio ini juga ngelihat dan cerita ke Felicia.
0: Orang yang sama,
1: di kelas yang sama.
0: Oh my god.
1: Maksudnya, aku dan Rio ada konfirmasi, tapi kita ngelihat dua sosok, satu sosok yang sama, Rockstar. Jadi akhirnya karena kita sama-sama konfirmasi ke Feli, kayak ada lihat nggak gitu kan orang Bali ya rasanya. Yeah. Akhirnya kita muncul di grup, guys. Kalian beneran gitu, akhirnya kita cerita sampai tengah malam. Sampai pagi bahkan ya. Kayak tentang itu dan maksudnya ya masih teringat sih sampai sekarang. Mungkin serem karena ini juga kalau di jam segitu-segitu, jam 12, jam 1 itu kan mungkin udah jam peralihan mereka ya, ya. Dan mungkin dengan kita berada di sana mungkin tanpa sembahyang juga. Mm-mm. Jadi itu membuat mungkin mereka merasa marah, iya, kayak pulang-pulang kamu udah harusnya di rumah gitu,
0: iya.
1: Mungkin pengingat ya sebenarnya.
0: Jadi ingat kalau misalnya di tempat-tempat yang sering kita melakukan kegiatan itu di kantor ada tahu. Dan itu tuh literally yang ngerasain bukan aku aja.
1: Oh gitu?
0: Itu kayak Rani juga ngerasain sama Dela. Kalau tahu Dela ya, salesnya kita.
1: Oh berarti kamu gini?
0: Bertiga, beneran. Itu beneran bertiga tuh kita di atas, aku gak, itu pada banyak yang gak dateng. Terus kita lagi ngobrol kayak gitu. Ada aja gitu.
1: Dan apa namanya, kalau Aca sendiri pernah ada gini pengalaman gitu?
2: Terakhir yang masih teringat.
1: Yang masih teringat apa tuh?
2: Waktu di lagi main PS.
1: Main PS. Terus?
2: Di ruang tengah itu sebelahnya ada taman.
1: Oke. Okay.
2: Ada pintunya gitu. Kamu lagi main kebuka.
1: Kebuka sendiri pintunya Aca?
2: Ya,
1: oke, okay. Nah jadi ini kalau lo bingung Rockstar, jadi ini kita mendengarkan cerita Aca. Mungkin kamu mau di mic aja Aca, cerita. Nggak usah. Oh biar kamu takut ya? Oh biar Weda dan Yuyu merangkum ya. Oke.
2: Nah,
1: terus
2: lagi main PS. Tiba-tiba merinding dulu.
0: Oh merinding awalnya.
2: Tangan kok merinding.
0: Iya pasti dong, kalau kita ngingat kejadian kayak gitu pasti kita merinding lagi.
1: Gitu, kenapa gitu ya? Mungkin karena terkolik ya mereka ya.
0: Iya, terus.
1: Terus.
2: Tiba-tiba dari taman itu macetnya. Lebat putih-putih kelihatan banget benar-benar kaki turun dari taman.
1: Hah? Hah? Tapi itu kondisinya malam-malam ya? Malam. Terus.
2: Langsung pas ngeliat kita pas lari ke kamarnya.
1: Dan tapi kamu posisinya ngeliatnya sendiri ya Ca ya. Ya pasti gue yakin Rockstar lo bingung, lo bertanya-tanya.
0: Iya.
1: Ini yang ngomongin apa sih? Iya doang. Jadi gini Rockstar, gue mungkin ini rangkum boleh
0: yes,
1: ya.
0: Boleh. Jadi intinya tuh ini aku rangkum Aca kan?
1: Iya.
0: Maksudnya nanti aku ngerangkum yang mana lagi nih? Jadi intinya Rockstar aja cerita kalau dia punya pengalaman ketika dia lagi main PS seru-seru, ternyata dia melihat ada seorang berjalan dan tanpa basa-basi dia langsung kabur ya.
1: Yes.
0: Tapi kenapa ya, kita kalau ngeliat kayak gitu tuh yang terjadi pertama adalah darahnya langsung ser gitu.
1: Mungkin karena kita merinding ya, kayak merasa shock gitu loh Rockstar. Kalau gue sendiri pernah, jadi aku sebenarnya udah pernah lihat pertama kali itu SD. Jadi biasa kan kalian pernah gak sih ada rumor kayak kalau sekolah kalian itu bekas penjara, bekas rumah sakit. jadi sekolah SD itu ada rumor itu. And then jadi kita waktu itu lagi main-main lah gitu kan. Ada cerita-cerita itu, bahkan di SD ku tuh ada gini loh, ada foto, ada hantunya.
2: Iya,
1: ada penampakannya.
0: Iya, aku juga ada.
1: Ada yang pernah ya?
0: Iya, seru banget.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aku pernah nyari teman-teman sekolah. Jadi kan nyari itu kan, and then pas di sebelah sekolahku itu tuh ada rumah kosong, villa kosong gitu. Jadi aku dan tetanggaku kita mainlah kesana, kayak ini beneran angker ya sih gitu kan. Nah pada saat itu
0: ada apa?
1: Aku liat penampakan kayak
0: apa?
1: Aku gak akan kesana lagi. Jadi waktu itu kalian pernah lihat film Casper gak sih?
0: Pernah.
1: Nah yang aku lihat itu gitu, jadi bukan bentuk yang solid tapi lebih ke mereka tuh yang transparan dan bisa tembus dari banyak tempat. Ada yang dari bawah nembus ke atas, ada yang dari samping, ada yang dari atas plafon turun. Bahkan gue kelas 1-2 SD itu
0: udah kayak itu masih jelas banget,
1: masih
0: sih.
1: Masih jelas dan kayak wow, ini kayak gak akan kesini lagi, jangan nyari gara-gara nih. Dasar bocil nakal.
0: Jadi buat kamu Rockstar jangan jadi bocil nakal ya.
1: Yes. Mungkin sharing lah sama kita Rockstar. Mungkin kamu ada pengalaman horor, pengalaman unik kamu. Ya mungkin gak harus horor-horor Rockstar, karena lebih horor lagi ketika ATM kita kosong, ketika dompet kita gak ada duitnya. Sharing lah sama kita, bisa via WhatsApp di 0811-380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @theworkinglife.bali.
1: Yes, karena kita ngomongin hantu, yaudah kita puterin Justin Bieber with Ghost.

0: It's 100 FM, you're listening to The Rocky Life Paling where everyone can be rockstar. Yes, rockstar, kamu gak perlu untuk nyari-nyari yang gak pasti.
1: Yes.
0: Ini semangat banget karena apa artinya?
1: Karena mau pulang ya.
0: Yes, gitu lah rockstar ya. Enggak, tapi bercanda, gak bercanda rockstar. Emang pengen pulang sih, cuman gak bisa pulang rockstar karena setelah ini kita akan lanjut beraktivitas lagi. Dan buat kamu rockstar, terima kasih udah joinan sama kita pastinya di 87.8 dari pagi sampai malam nanti kamu masih bisa joinan dan dengerin musik-musik favorit kamu di The Rocking Life Bali.
1: Yes, dan thank you juga rockstar buat kamu yang udah ikutan topik tadi, ada Dr. Aldi, ada Kak Ilma, dan mungkin kamu yang juga udah ikutan voting dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Yes.
1: Pastinya kita bakal terus buat kamu happy setiap hari dari hari Senin sampai Jumat di jam 7 sampai jam 10 pagi. So mungkin ini waktunya sudah ya. Dan Weda pamit dulu.
0: Yes, mau pamit. Cuman aku mau menyampaikan pesan dari pacarku. Ada yang ingin sampaikan, ingat selalu menerapkan konsep 3S.
1: Apa tuh?
0: Susah, senang, sama-sama.
1: Iya.
0: Jadi selalu rockstar, siapapun partner kamu, siapapun yang kamu ajak untuk terus bekerja sama di tempat kerja, dimanapun, di lingkungan kamu, harus kamu ajak susah senang sama-sama. Marilah kita rangkul bersama-sama tanpa menjatuhkan sekitar. Marilah kita naik bersama tanpa ngedorong teman kamu ke jurang.
1: Benar. Kalau misalnya kamu dorong, nanti dia jatuh. Gak apa-apa kalau kamu dorong dia buat kaget, tapi kamu jangan lupa bantu dia naik lagi.
0: Yes, betul rockstar. Kalau gitu kita pamitan dulu. Reda mau pamit.
1: Yuyu mau pamit.
0: Yes, have a rockin'
1: day.
0: Bye rockstar.
1: Bye rockstar.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.

0: @thework.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is CRL.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Rockstar. Rabu siang nih Bali lagi panas-panas ya Rockstar. Cuman anehnya tuh kalau malam dingin. Terus juga walaupun lagi panas banget kayak gini, air kerannya tuh dingin. Heran gak lo? Apa karena perasaan gue doang ya yang males mandi Rockstar? Tapi yang jelas gue mah udah mandi ya kan, udah di studio The Rocking Life Bali. Mau temenin kalian nih di Drive and Jive seperti biasa 3 jam sampai jam 8 malam nanti. So langsung aja kita mulai. Let's start driving your heart, driving your soul.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: It's a Rockstar. Gimana nih Piala Dunianya Rockstar? Apakah negara-negara yang kalian junjung, yang kalian jago ini masih bertahan atau sudah pada pulang? Udah banyak ya rockstar yang pada pulang dan beserta dengan berbagai cerita-cerita baru dan juga pastinya bikin kita jadi makin penasaran lagi nih, kira-kira akan terjadi apa lagi nih ya rockstar. Nah, langsung aja makanya kita cek yang lagi trending sekarang ini di Piala
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Jadi kalau dari CNN.com, Piala Dunia 2026 ini berita terbaru datang dari media Jerman yang memberitakan kalau kiper atau penjaga gawang senior mereka yaitu Neuer, Manuel Neuer ini resmi

0: Terus bagus gitu ya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan banyak orang. Tapi keren, selamat pensiun dan semoga hidupnya lebih berbahagia lagi. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trendy.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Rocking Like Bali, where everyone is a rockstar. Kalau rockstar punya teman-teman yang lagi di Eropa, mungkin mengeluhkan hal yang sama, yaitu heat wave, yang mana memang gelombang panas di Eropa ini lagi gila-gilanya rockstar. Bahkan hampir menembus 45 derajat Celcius. Kebayang gak sih panasnya kayak apa? Makanya kita harus bersyukur nih tinggal di Indonesia yang musimnya, suhunya itu masih relatif aman lah gitu ya. Nah, kalau untuk cuaca sendiri, wilayah Badung dan Pasar dan sekitarnya, kita akan informasi ini. Kalau untuk besok 2 Juli 2026, katanya dari pagi akan cerah berawan dari pagi sampai sore. Suhunya itu kalau siang bisa mencapai 29 derajat Celcius, sedangkan kalau malam bisa terasa seperti 23 derajat Celcius atau agak dingin jadinya. Nah, disebutkan juga arus dari perairan sekitar Bali akan sedikit kencang nih rockstar. Dan untuk yang ngejar sunset, sunrise besok tuh akan dimulai dari jam 6.32 pagi. Nah, sunsetnya ada di jam 6 lewat. Disco.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Alright Rockstar, jadi di Throwback hari ini kita tuh punya hits dari Jewel berjudul Who Will Save Your Soul. Nah, lagu ini disebut Jewel sebagai lagu yang pertama kali dia tulis sendiri dan dibuat berdasarkan pengalaman hidup, terus juga tentang apa yang dia lihat di lingkungan sekitarnya. Nah, versi awal lagu ini sempat ditolak label nih Rockstar karena sesuatu hal lah ya, sampai akhirnya si Jewel memutuskan untuk melakukan perekaman ulang dan hasilnya Atlantic Records ini memasukkannya ke album pertama Jewel. Walaupun banyak yang menganggap lagu ini tuh tentang cinta, tapi sebenarnya Jewel sendiri bilang kalau ini tuh lebih banyak bercerita tentang konsumerisme dan juga individualisme yang terjadi di sekitarnya gitu Rockstar. Nah, apakah ini lagu relate sama lo Rockstar? Langsung aja kita dengarkan, ini dia Jewel dengan Who Will Save Your Soul. Oh.

0: 87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Gaby Jensen nih, rockstar. Dan sudah semakin sore, seperti yang diharapkan rockstar ya. Kayaknya perlu nih ada sedikit refreshment gitu ya, tentang apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan di bulan-bulan liburan ini, rockstar. Nah, pas banget sore hari ini kita kedatangan teman-teman nih. Teman-teman dari mana? Makanya langsung kita cek aja, rockstar.
1: Hey, ngomong aja, yuk ngobrol di Afternoon Talk.
0: Musim liburan ya, kali ini di Bali kan selalu menjadi selalu menjadi pusat gitu ya untuk kita menghabiskan liburan. Dan mulai dari gaya hidup, tren fashion, musik sampai ke budaya. Dan kalau kita ngobrol tentang gaya hidup dan budaya ini gak akan lepas dari makanan pastinya. Apalagi makanan Asia ya, secara garis besar tuh udah dikenal banget gitu ya sama lidah kita sebagai orang yang tinggal di Bali ataupun di Indonesia. Dan gak cuman itu, dalam waktu dekat ini akan ada kolaborasi besar loh antara The Western Resort Nusa Dua Bali dengan Hamabe Japanese Restaurant-nya, dengan Sune Japanese Restaurant Sanur. Dan seperti apa? Makanya sore hari ini kita sudah mendatangkan teman-teman dari The Western Resort Nusa Dua Bali. Kita kenalan dulu. Selamat sore. Ada siapa aja di sini?
2: Hai, rockstar sore. Aku dengan Adelina, F&B Marketing Manager The Western Resort Nusa Dua Bali.
0: Oke, ada siapa lagi?
3: Halo, aku Untung Ratama. Aku sebagai asmen di restoran Hamabe Japanese.
0: Oke, dan satu lagi nih, sang chef.
4: Halo, aku Chef Alex Iriandi dari sous-chefnya Hamabe.
0: Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol segmen satu ini bareng sama Untung dulu kali ya. Kita mulai dulu dengan membahas Hamabe Japanese Restaurant at the Western Resort Nusa Dua Bali. Nah, bisa diceritain gak sih konsep dari Hamabe ini seperti apa?
3: Oke, jadi Hamabe itu dulu kita konsepnya itu Authentic Japanese Restaurant.
0: Authentic Japanese ya, oke. Okay.
3: Terus habis itu kita tuh udah sekarang bertransformasi menjadi kuliner Jepang kontemporer yang lebih modern.
0: Oke, ada sentuhan kontemporernya juga ya, sekarang ya.
3: Betul. Jadi hidangan yang kita sajikan sekarang itu lebih modern sama lebih inovatif juga.
0: Oke.
3: Okay. Terus sama ada perpaduan rasa yang lebih dinamis.
0: Oke. Okay.
3: Dan tapi tetap kita kemas dalam vibe yang simple but luxurious.
0: Alright, itu semua dapat ya kontemporernya. Dan apa nih yang selama ini jadi signature atau andalan dari Hamabe Japanese Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali?
3: Kalau mostly itu yang emang selalu dicari sama tamu-tamu yang area Nusa Dua atau bahkan yang dari Canggu sendiri, itu mostly itu teppanyakinya kita.
0: Teppanyaki,
3: ya,
0: wow.
3: Jadi karena ada di sana live cooking show juga dari chef-nya kita. Jadi kita juga pakai bahan-bahan yang segar, terus juga karena ada live interaksi sama si chef-nya ini yang spesial. Dan kita juga ada shabu-shabu.
0: Oke.
3: Yang ini yang bisa teman-teman bisa masak sendiri nanti di sana.
0: Oh.
3: Dan kita juga pakai bahan-bahan yang fresh banget.
0: Oke, berarti selain menghadirkan makanan-makanan yang enak, juga experience ya.
3: Betul sekali.
0: Wah, luar biasa. Nah, kalau jam bukanya sendiri nih, ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Kalau Hamabe sendiri itu kita buka buat dinner aja. Itu speciality dinner. Kita bukaan dari jam 5.30 sampai jam 10 malam.
0: Oke, jadi dinner only nih ya di Hamabe ya?
3: Iya, betul banget.
0: Oke, dan harus reservasi dulu kah?
3: Better bikin reservasi.
0: Oke, iya dong. Biar bisa tahu juga kan ya tempat-tempat yang oke gitu kan ya, titik-titik yang oke untuk menikmati sajian dari Hamabe Japanese Restaurant ini.
3: Iya.
0: Alright, abis ini kita masih akan ngebahas juga tentang Forehand Chef Collaboration yang akan seru banget nih. Dan ini akan menjadi apa ya, event yang harus banget rockstar datengin dan nikmatin. Jadi jangan kemana-mana, karena abis ini kita masih akan balik lagi ngobrol-ngobrol dari tim The Western Resort Nusa Dua Bali, khususnya Hamabe.

87,8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ini dia satu single dari Andin dengan Bahagia di Ujung Jalan. Kalau Andin, bahagianya cuma di ujung jalan, rockstar. Kalau Hamabe, ini bahagianya di seluruh lidah. Makanya sore hari ini kita juga udah bareng nih sama teman-teman dari Hamabe, The Western Resort Nusa Dua Bali. Dan kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang konsep yang seru banget yang ditawarkan oleh Hamabe Japanese Restaurant at The Western Resort Nusa Dua Bali. Kalau sekarang kita akan ngobrol tentang event yang luar biasa nih. Ada Forehand Chef Collaboration. Apa nih yang jadi dasar atau ide awal dari kolaborasi ini? Dan mungkin bisa dijelasin gak sih apa nih Forehand Chef Collaboration?

0: Aku Adelina, F&B Marketing Manager The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi aku bantu jawab.
1: Okay.
0: Four Hands Collaboration ini sebenarnya we have done beberapa kali tahun lalu. Hamabe dengan beberapa restoran Jepang lainnya di beberapa area di Bali. Ini adalah event pertama First Half Collaboration lagi untuk Hamabe di tanggal 10 sama 11 Juli. Dan highlightnya kita adalah si chef-nya kita ini,
1: Chef Felix dari Hamabe ya.
0: Yes, Chef Felix, sous chef-nya Hamabe. Dan kenapa kita memilih Four Hands Chef Collaboration itu sebenarnya kita pengen meng-highlight signature dishes-nya dari masing-masing chef ya. Jadi tidak menghilangkan identity nih dari masing-masing restoran seperti itu. Dan event kali ini kita berkolaborasi dengan Sune Japanese Restaurant di Sanur, yang mana lokasinya juga prime location ya di daerah Sanur, beachfront juga dengan view beach, dengan konsepnya mereka juga kontemporer, yang bisa aku bilang dengan head chef-nya itu Chef Tia. Modern twist lah on the Japanese cuisine ya, which is kayak konsepnya itu mirip, similar dengan Hamabe, yang mana kita juga menawarkan modern twist on the signature dishes-nya di Hamabe.
1: Dan kalau ngomongin soal Four Hand Chef Collaboration, itu apakah memang ada empat nih tangan chef, para dua chef yang di highlight, atau ada empat atau gimana?
0: Jadi sebenarnya ada dua chef yang di highlight, yaitu Chef Felix dan juga Chef Tia. Jadi that's why kita
1: seru ya,
0: Four Hands ya collaboration. Jadi itu memang kita tawarkan selama event ini adalah eksklusif menu dari masing-masing chef, berbentuk dalam ala carte menu. Masing-masing 7-8 signature dishes yang ditawarkan oleh specialty-nya Chef Felix dan juga Chef Tia. Ya, seperti itu kayak gini.
1: Tanggal 10 dan 11 ya?
0: Betul, 10 dan 11 jam 5.30 sampai jam 10 malam.
1: Ini aku penasaran nih, kenapa akhirnya memilih Sune untuk diajak berkolaborasi?
0: Baik, jadi kayak yang tadi aku mention, Sune juga konsepnya similar to Hamabe, yang mana menawarkan contemporary, modern Japanese cuisine ya. Dan juga kenapa kita pilih Sune karena lokasinya juga sangat prime di Sanur, yang mana sebenarnya event ini tuh kita sudah adakan pertama kali di Sune Japanese Restorannya.
1: Sudah
0: terjadi.
1: Berarti kemarin
0: di tanggal 26 dan 27 Juni kemarin.
1: Berarti dan kemarin Felix yang kesana.
0: Betul, Chef Felix yang kesana. Kita highlight Chef Felix, kita kenalkan kepada tamu-tamu yang datang di Sune. Kalau misalnya sedang ada kolaborasi dengan Hamabe, which is ya sangat bagus lah meng-highlight Chef Felix dan juga Hamabe ya. Kemudian kita selanjutnya next event itu di minggu depan 10 dan 11 Juli di Hamabe, yang mana nanti Chef Tia dan tim Sune yang akan datang ke Hamabe.
1: Seru nih ya. Dan kalau boleh tahu nih, apakah menunya akan berbeda dari tanggal 28 yang sebelumnya, atau akan, atau tetap sama?
0: Sebenarnya akan tetap sama, cuman karena specialties-nya kita juga tadi sebut sama Pak Untung adalah teppanyaki, jadi kita ada special teppanyaki set menu yang ditawarkan selain dari ala carte, dan itu Rockstar harus coba.
1: Wow, seru nih Rockstar. Pasti makin penasaran dong ya, gimana eventnya nanti, gimana cara untuk reservasi dan lain-lainnya. Tenang aja, karena abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi tentang Four Hand Chef Collaboration ini. Jadi buat Rockstar nih yang pengen banget nyobain Hamabe Restoran dan juga Sune, ini boleh banget nih untuk stay tune terus, karena abis ini kita masih bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di The Rockin' Life Bali.

0: 107.8 FM, this is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Mumpung lagi musim liburan ya Rockstar, karena liburan itu bukan cuma sekedar menghabiskan waktu, tapi juga gimana caranya untuk bikin sesuatu yang memorable Rockstar. Nah kalau misalnya lo ke Hama Bay Restaurant di The Westin Resort Nusa Dua Bali, tepatnya tanggal 10 sampai 11 Juli nanti ya, ini lo bukan cuma menghabiskan waktu makan enak, tapi juga ngedapetin memories yang benar-benar memorable banget pastinya. Karena akan ada Forehand Chef Collaboration yang akan diadakan di Hama Bay Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih sama chefnya Hama Bay Restaurant, ada Felix. Hai hai.
1: Halo,
0: Chef Felix
1: semuanya.
0: Apa kabar?
1: Chef Felix here.
0: Iya, kabar baik ya?
1: Kabar baik banget.
0: Oke, kemarin tanggal 28 udah yeah, udah lumayan hektik, sekarang udah mulai agak-agak calm lagi buat siap-siap lagi tanggal 10 Juli nanti ya.
1: Betul banget.
0: Nah ini apa aja nih kalau boleh tahu jenis masakan atau mungkin cara masak yang akan disajikan di kolaborasi Forehand Chef Collaboration ini?
1: Oke, kalau kita ngomongin masakan ya mungkin setupnya akan sedikit berbeda ya untuk yang di Hama Bay kali ini. Karena kita akan highlight signaturenya Hama Bay, yang mana kita ada teppanyaki dan robetayaki ya di sini yang saya akan highlight. Karena kemarin di Sune udah cukup kita highlight susinya, sushi, dan tetap kita tetap punya menu robata dan teppannya juga. Cuman tetap karena kita punya teppanyaki live cooking show. So aku di sini nge-highlight teppanyakinya, yang mana sangat sangat menarik ya teppanyaki di Hama Bay itu, karena kalian tinggal duduk udah disiapin dari appetizer, main course sampai dessert. So it's gonna be very interesting.
0: Iya, dan yang pasti kalau kita ngomongin soal teppanyaki itu harus ada entertainingnya sedikit ya.
1: Bener banget
0: nih Rockstar, dan kayaknya cocok untuk semua usia ya.
1: Cocok banget.
0: Wah, seru. Ini kalau boleh tahu untuk menunya nih akan ada apa aja, dan kalau menurut Chef Felix menu andalannya yang harus banget Rockstar cobain ini apa?
1: Waduh, kalau menu ya sebenarnya boleh spill nggak sih atau rahasia dulu?
0: Sedikit aja kali ya.
1: Oke, untuk menu-menu sendiri sih aku akan tetap karena Japanese restaurant ya, pasti gak akan jauh dari ikan-ikanan. Tetap kita punya rolls-rollsan dengan style yang berbeda, dan masing-masing punya stylenya sendiri ya. Hama Bay punya style sushi rollsnya sendiri, Sune juga punya style sushi rollsnya sendiri, dan kalian bisa banget cari perbandingan atau cobain mana yang kalian lebih suka, karena kita akan benar-benar bawa signature untuk rollsnya kita. Terus untuk robata juga kita masing-masing bawa signaturenya kita. Kita akan pakai beberapa type of meat dan shellfish untuk di collaboration kita kali ini. Yang mana very good untuk mix and match, typical of food yang kita serve juga akan sharing. Yang mana nanti teman-teman semua bisa mix and match semuanya. Kalian bisa nyobain taste yang berbeda-beda dalam menu collaboration kita. Akan seru banget sih.
0: Wah, ini kalau boleh tahu ya, untuk collaboration seperti ini, tantangannya sendiri nih apa nih? Challenge dari setiap chef?
1: Tantangannya ya, mungkin lebih ke waktu ya, sama koordinasi between kedua belah pihak ya, karena kan masing-masing punya kesibukannya sendiri ya. Sune juga sibuk, kita juga di Hama Bay belum ada acara yang lain dan lain-lain gitu ya. Mungkin lebih ke time management sama koordinasi dengan tim Sunenya. But so far karena kita tipikal restoran yang mirip-mirip, dish yang kita serve juga sebenarnya gak terlalu beda jauh ya. Kita modern contemporary, cuman beda style, beda a bit taste mungkin. Jadi gak jadi big challenge ya sebenarnya. Kita in the end service time kita bawa fun aja.
0: Seru ya. Nanti akan ada chef di sana yang bisa diajak komunikasi gak sih bareng sama tamu-tamu?
1: Pastinya. Nanti aku dan Chef Tia pasti akan keep in touch sama semua yang di table, semua tamu-tamu di table. Tetap kita akan keep in touch. Mungkin ada beberapa explanation dari kita juga yang pastinya akan lebih menarik di sana.
0: Seru nih Rockstar. Ya, kalau Rockstar sendiri nih bisa reservasi sebelumnya harus, atau bisa datang kapan aja, tanggal 10, 11-nya boleh dua tanggal itu ikutan atau gimana nih?
1: Untuk reservasi ntar biar Adel aja yang jelasin.
0: Boleh banget nih. Penasaran soalnya dari tadi kayaknya belum di-spill nih, ya kan Rockstar?
2: Kalau aku sih rekomendasinya tentu saja harus reservasi lebih awal, karena ini eksklusif event ya, hanya 2 hari, limited space available. So make sure you guys make reservasi sebelum event.
0: Nah kalau untuk menu harganya sendiri nih start from berapa nih?
2: Kalau untuk ala carte-nya kita start from 200 ke plus plus ya. So dari appetizers kita juga ada main course, ada desserts, ada signature rolls yang dibilang sama Chef Felix, dan juga ada teppanyaki set menu. Nah, kalau untuk rockstar yang ingin tahu menunya ada apa aja, cus sekarang juga untuk cek Instagramnya kita @westinbali atau @hamabe.bali.
0: Wow, karena banyak ya.
2: Betul.
0: Jadi harus dicek langsung aja rockstar, biar bisa langsung tanya-tanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Alright, ada lagi nggak nih yang mau disampaikan kalau misalnya rockstar mungkin pengen khusus untuk serve table untuk Four Hands Chef collaboration ini?
2: Ya langsung aja ke Instagramnya kita, very fast response, dan if you need any information kayak apa namanya ada notes atau preference tertentu, feel free to share, nanti kita bantu untuk reservekan lebih awal, karena yang tadi aku bilang bahwa ini eksklusif hanya 2 hari aja, dan eksklusif menu juga yang mana gak akan ditemuin mungkin di hari-hari biasa.
0: Jadi jadi ini satu harian full?
2: Betul, 10 sama 11 full itu kita full eksklusif menu. Cuman memang kita buka kok for normal ala carte menu juga ya. Mungkin yang mau nyemil-nyemil, yang biasa dicemilin di Hamabe juga kita masih open. Cuman memang eksklusif menunya ini chef kolaborasi cuman ada di 2 hari itu, Kak Gaby.
0: Seru banget ya rockstar. Jadi kalau pengen mencoba ya kan signature-signature dari para chef andalan Hamabe dan juga Sune, langsung datang makanya rockstar. Abis ini kita masih akan recap lagi apa aja yang udah kita obrolin sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Alright Rockstar, masih bersama Gabby Jensen di Drive and Jive. Dan sore hari ini kita juga masih kedatangan teman-teman dari The Western Resort Nusa Dua Bali. Khususnya adalah Hama Bay, Japanese restorannya mereka. Yang pasti, ini kalau misalnya Rockstar ketinggalan tentang obrolan kita hari ini, tenang aja, karena di segmen ini, segmen terakhir, kita akan recap lagi. Jadi, kenapa sih Rockstar harus banget gitu ya untuk mencoba experience dari Four Hand Chef Collaboration? Kenapa nih kira-kira ya?
1: Oke, jadi Rockstar, mungkin yang udah aku sempat mention tadi juga bahwa ini eksklusif today's event aja di Hama Bay, meng-highlight Chef Felix dan juga Chef Tia dari Sune Japanese Restaurant Sanur yang mana akan berkolaborasi untuk menghidangkan signature dishes dari masing-masing chef dan juga restoran.
0: Alright.
1: Dan untuk event kali ini sedikit berbeda dari event sebelumnya yang ada di Sune yang sudah dihadirkan di tanggal 26 sama 27 Juni. Untuk yang di Hama Bay di tanggal 10 dan 11 Juli itu kita meng-highlight teppanyaki dan juga robata yaki menunya dari Chef Felix.
0: Oke.
1: Okay. Dengan interaktif chef show, cooking live, dan juga beberapa signature dishes yang ditawarkan seperti red snapper tiradito, kemudian ada flathead lobster, dan juga ada black cod. Nah, ini signature-nya Chef Felix banget nih, dan itu harus dicoba.
0: Wow.
1: Dan aku bisa bilang kalau the exclusive menu ini kan tidak ada di hari-hari yang biasanya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi that's why harus banget datang di tanggal 10, 11 Juli 2026 di Hama Bay The Western Resort Nusa Dua Bali.
0: Oke, jadi ini emang one of a kind gitu kan ya?
1: Betul. Gak
0: akan bisa dicari lagi gitu ya?
1: Sering-sering banget nih. Jadi makannya harus datang.
0: Alright Rockstar. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang Four Hand Chef Collaboration, ini bisa menghubungi kemana? Dan mungkin harus reservasi dari Hamin berapa, bisa hubungin kemana nih?
1: Oke, jadi kalau untuk reservasi bisa langsung aja sekarang melakukan reservasi itu dengan menghubungi atau follow kita di Instagram @westinbali dan juga @hamabay.bali.
0: Hamabay.bali dan juga @westinbali itu ya Rockstar ya. Di sana udah lengkap. Jadi kalau pengen lebih tahu banyak lagi tentang menu-menu Hama Bay mungkin bisa di sana juga. Alright, ada lagi yang pengen disampaikan nih dari Chef Felix, dari Untung sama dari udah tadi ya. Ya, boleh nih dari Chef.
2: Oke, dari aku mungkin ya, we will wait you guys at Hama Bay Japanese Restaurant at 10 and 11 July. So, please come, please have a look, please try our dishes. It's gonna be interesting as well. Dengan setup menu kita yang berbeda.
0: Yes.
2: So, it's gonna be fun as well.
0: Oke, thank you Chef. Nih, ayo, kata-kata dari Untung. Datang.
3: Yeah. Oke, itu udah semuanya udah direcap sama Bu Adel juga, udah direcap juga sama Chef Felix, dan jadinya can't wait to see you guys at Hama Bay ya.
0: Yay.
3: Jangan ragu-ragu kalau mau buat reservasi. Nanti kita bantu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar Hama Bay.
0: Alright. Terima kasih teman-teman dari Hama Bay The Western Resort Nusa Dua Bali. Sukses untuk acaranya. Kita gaspol di tanggal 10 dan 11 Juli ya Rockstar. Masih ada 9 hari lagi buat cari tahu lebih banyak. So thank you so much. Dan Drive and Jeff masih akan balik lagi ya Rockstar, pastinya sampai jam 8 malam nanti. Masih ditemenin sama Gabby Jensen juga. So jangan kemana-mana, karena abis ini kita masih akan seru-seruan dengan lagu-lagu spesial dan informasi-informasi lainnya. Stay tune terus di 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

87.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Kita tuh dari dulu kayak diajarkan gitu kan ya, untuk belajar yang rajin biar sukses. Ya benar, gak ada salahnya ya kan. Tapi sikap itu juga menentukan kesuksesan daripada nilai akademik atau nilai sekolah. Ini adalah penelitian dari Harvard. IPK tinggi atau nilai rapot bagus aja itu belum tentu ya bikin karir kita mulus. Harvard University ini melakukan penelitian dan menemukan kalau 85% kesuksesan di dunia kerja justru lebih banyak ditentukan dari sikap dan soft skills. Nah, ini nih gue ngerasain banget ya rockstar, karena emang kadang nilai atau ijazah itu tidak menentukan lu bisa kerja dengan baik atau tidak, pembawaan diri bisa baik atau tidak gitu kan ya. Dan fakta ini juga menunjukkan kalau sukses gak melulu soal siapa yang paling pintar di kelas, tapi gimana caranya kita beradaptasi, gimana caranya kita bisa kerja bareng sama orang lain, bersikap rendah hati untuk menerima masukan-masukan, terus juga bersikap saat menghadapi tantangan. Ini modal banget nih rockstar untuk berkembang di dunia kerja. Jadi selain ngejar nilai, jangan lupa juga dong ya upgrade soft skills. Tapi ingat, soft skills-nya yang positif, bukan soft yang lain rockstar.

0: crazy what I'm about to say.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Bali, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps, seharga Rp250.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kadang tuh yang dikangenin kalau udah pensiun adalah gimana caranya biar tetap produktif kayak zaman dulu gitu ya. Karena kalau udah pensiun tuh kayak gabut banget, ngapain gitu ya. Apalagi bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak tuh biasa gabutnya itu adalah berdiri nih di pinggir proyek sambil serius banget ngeliatin tukang kerja. Nah, ternyata ini bukan cuma terjadi di bapak-bapak Indonesia aja, tapi juga di Italia. Bahkan di Italia, fenomena ini udah dikasih nama. Namanya adalah umarel. Istilah umarel tuh berasal dari dialek kota Bologna, artinya tuh orang tua kecil rockstar. Dan seiring berjalannya waktu, istilah ini jadi bagian dari budaya populer. Nah, menariknya ini tuh bukan sekedar iseng doang loh rockstar. Banyak tuh dari mereka yang dulunya memang pernah kerja di bidang teknik, bangunan, industri. Jadi selain ngeliatin, mereka juga sesekali kasih masukan kepada para pekerjanya gitu rockstar. Dan yang pasti, apakah termasuk bapak lo rockstar? Atau mungkin kalau ibu-ibu udah jualan es teh kali ya?

0: 88,8 FM, this is Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Untuk menjadi personal yang utuh gitu ya, rockstar istilahnya, lahir batin itu kan harus dari A sampai Z diperhitungkan. Gak cuman A, B, C, D, E, F, U aja rockstar. Jadi semua mulai dari wellness, olahraga, gaya hidup, itu harus benar-benar jadi satu rockstar. That's why nih Arete Sports Complex hadir di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu. Jadi Arete Sports Complex ini perpaduan tepat nih untuk menggabungkan konsep olahraga, wellness, gaya hidup, dan dirancang sebagai ekosistem lengkap mulai dari lifestyle sampai networking. Tentunya dengan banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya, di grand openingnya hari Minggu nanti tanggal 5 Juli 2026, itu banyak banget loh kegiatan seru yang bisa kita ikutin rockstar. Mulai dari fun run ada, terus juga nih yang lagi tren ya kan, High Rocks Experience Class, nih ikutan rockstar. Sampai pedal competition juga ada. Dan promo day pass special untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas RT Sports Complex. Terus juga ada promo membership grand opening dengan banyak banget benefitnya pastinya ya, untuk kita-kita nih rockstar yang pengen luar dalam gitu kan ya, untuk berkepribadian yang lebih baik lagi rockstar. Dan cek info lengkapnya rockstar bisa registrasi aja nih langsung ke social medianya mereka, ada di aretesports.bali, juga at Palace Fit Ground. Jadi sekali lagi di aretesports.bali, juga at Palace Fit Ground. Arete Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sojo, Red Bull, Renosong Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, CS Dental, Ciputra SMG, Eye Clinic, terus juga ada Sweet Five Hotel, Pelari Hore, also The Rockin' Life Bali as media partner.
1: Recommended movie.
0: Jadi recommended movie kita kali ini adalah The Voyeurs yang adalah psychology thriller. Aduh, ngeri-ngeri sedap nih gue kalau udah psychology thriller ya kan, bikin stres, bikin gugup, bikin kayak mengganggu gitu. Nah, bercerita tentang Pippa dan juga Thomas. Ini tuh pasangan muda yang ceritanya baru pindah gitu ke apartemen impian mereka di Montreal, Kanada. Nah, dari jendela apartemen mereka tuh bisa melihat dengan jelas gitu ya kehidupan tetangganya di seberang gedung. Awalnya cuma dilihat sekilas-sekilas, tapi lama-kelamaan jadi seperti obsesi kepo gitu ya. Nah, saat mereka tahu si laki-laki berselingkuh, Pippa memutuskan untuk ikut campur nih, dan malah mengirimkan pesan anonim ke si perempuan. Semakin dalam deh tuh mereka tahu kehidupan tetangganya, semakin mereka terjebak dalam keadaan rumit. Dan langsung aja deh rockstar tonton The Voyeurs di Prime sekarang juga. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: 87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. It's okay to be not okay. Mungkin kamu adalah pendukungnya Swedia. It's okay, gak apa-apa, walaupun kemarin kalah ya kan dari Prancis 3-0. Emang agak-agak sedih sih ya Rockstar, tapi it's okay not to be okay. Mendingan kita coba aja gitu ya untuk mendukung negara-negara lain yang masih berjuang nih Rockstar. Ada England, terus juga ada Belgia, ada USA, ada Spanyol, masih banyak lah ya, Portugal, Swiss, Australia. Nih kira-kira jagoin siapa nih Rockstar? Kalau gue pribadi sih jagoin Spain ya Rockstar. Dan untungnya sejauh ini masih cukup okay kok mereka mainnya ya Rockstar. Tapi kalau misalnya ternyata negara-negara yang didukung oleh Rockstar tidak maju ke babak 32 besar ya, jangan sedih ya Rockstar. Lumayan sih uang-uangnya jadi agak-agak ngenes gitu ya. Tapi gak apa-apa. Yang jelas kalau misalnya malam hari ini kamu perlu dihibur lagi Rockstar, tenang aja karena nanti malam kita akan ada paranoia di jam 10 malam Rockstar. Paranoia mah gak ada ya hari Jumat, sorry. Kebiasaan siaran hari Jumat, lupa kalau ini masih hari apa sekarang ya? Hari Rabu Rockstar. Jadi tenang aja karena abis ini juga masih akan ada lagu-lagu spesial yang akan temenin kalian sampai tengah malam nanti. Alright, kalau gitu thank you so much untuk Rockstar yang sudah dengerin hari ini. Terima kasih juga untuk produser Dana Suwardana dan juga operator Gustu yang bertugas, Gaby Jensen. Pamit undur diri. Have a rocky night. Bye bye.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu.

0: Jadi katanya dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: Selamat 7,8 FM, The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Yes, rockstar.
2: Semangat, karena satu hari lagi habis itu weekend. Jadi kamu cukup semangat dan berusaha untuk dua hari ini. Setelah itu kamu mager-mageran seminggu ini, boleh banget.
3: Disilahkan ya.
2: Dipersilahkan ya, Bapak dan Ibu.
3: Yes. Cuman kalau ngomongin tentang weekend,
2: yes.
3: Sebenarnya belum weekend ya. Cuman kita gak sabar aja. Nah, jadi biasanya kalau kamu ngomongin tentang weekend, apa sih biasa yang kamu lakukan? Emang free kah? Atau malah ambil kerjaan gitu?
2: Side job gitu ya.
3: Yes.
2: Nah, kalau Yuyu sendiri udah pasti di weekend awalnya aku akan memberikan diriku untuk tidur lebih siang. Tapi setelah itu aku tetap produktif untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah.
3: Tidur lebih siang itu berarti begadang terus baru tidur siangnya?
2: Dan enggak, jadi begadangnya iya, tapi bangunnya lebih siang.
3: Oh, lebih siang bangunnya, Bapak. Begitu.
2: Nah, kalau
3: ya,
2: Bapak Weda sendiri gimana tuh?
3: Kalau aku kebetulan di minggu ini sangat full. Jadi di Sabtu nanti karena ada mau ketabanan jalan-jalan.
2: Oke.
3: Terus minggunya mau ada running.
2: Iya, aku juga minggu ini ada high rocks, jadi kayak
3: sama Rete ya.
2: Iya, jadi aku harus mempersiapkan tubuhku ya. Dan juga buat kamu rockstar yang mungkin weekend ini punya planning, semoga planning kamu dilancarkan. Dan pastinya hari ini kita bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi. Siapin playlist favorit kamu yang bakal kita putarin. Jangan lupa juga ikutan topik kita ya. Dan pastinya kita akan seru-seruan bareng lah ya hari ini
3: ya. Yes, pastinya di GMHR. Good morning.
2: Happy Rockstar.
3: Yes,
2: Terima kasih.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Waking up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan sejumlah aturan sertifikasi baru di Indonesia membuat perusahaan Korea Selatan kesulitan untuk masuk dan invest modal. Hal ini disampaikan Ketua Komite Persahabatan Korea Indonesia, Kim Gi-hyun, dalam diskusi di kota Seoul, Korea Selatan, Selasa 30 Juli 2026. Kim Gi-hyun menjelaskan kalau penghapusan bantuan dana untuk mobil listrik di Indonesia membuat pihak Hyundai ragu untuk menambah nilai investasi karena kebijakan baru tersebut justru lebih menguntungkan perusahaan otomotif asal Cina.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya mengajak seluruh anggota kepolisian untuk mencontoh semangat persatuan Mahapati Gajah Mada dalam menjaga dan melayani masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan setelah memimpin upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpas,

0: gosip sih, udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, yes Rockstar. It's time untuk ngobrolin berita benernya.
2: Yes.
1: Yang kali ini datang dari Hollywood lagi ya Yuyu ya.
2: Benar banget, dan buat kamu nih Rockstar yang khususnya ngikutin serial Stranger Things, pasti kamu tahu nih orang. Jadi dia adalah salah satu peran pendukung sebagai Tina. Tina di seriesnya The Stranger Things 2 ya. Jadi ya itu adalah Madeline Klein. Namanya mirip nama aku lagi, Madeline. Yeah,
1: tapi bukan Madeline Yu ya.
2: Bukan,
1: ya.
2: Dia Madeline-nya lebih bagus aja.
1: Oh gitu. Oh, bukan aku bilang Rockstar ya. Nah, jadi Madeline Klein dan juga Henry Smith ini dikabarkan putus di setelah pacaran 4 bulannya. Dan menurut media Variety, perpisahan Madeline dan juga Henry ini dilakukan secara baik-baik. Yep. Jadi keduanya memilih untuk fokus dengan kesibukan mereka masing-masing gitu.
2: Iya, dan rumor ini tuh juga pertama kali muncul tuh waktu mereka awal-awal deket ya. Maksudnya awal-awal deket mereka tuh rumornya muncul di tahun awal 2026. Nah, setelah beberapa kali terlihat bersama, setelah itu 4 bulan langsung pacaran gitu. Maksudnya
1: setelah dekat langsung pacaran selama 4 bulan dan akhirnya putus. Menjadi spotlight terus
2: putus. Iya. Aduh. 4 bulan
1: sekali ya.
2: Kan banget enggak sih putusnya?
1: Tapi masih seumur jagung, tapi enggak apa-apa. Yang penting Rockstar ingat seberapa lama pun hubungan lo sama seseorang yang lo sayangi, lo cintai harus diingat ya. Memori indahnya sama dia.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 87.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Tentunya kita nemenin kamu sepanjang hari Rockstar. Dan untuk kamu yang baru bangun Rockstar atau mungkin udah berlanjut menuju ke aktivitasnya hari ini, menuju tempat kerja atau mungkin kamu mau workout hari ini, Rockstar hati-hati lah di jalan.
0: Yes.
1: Karena aduh, agak pilek ya.
0: Kurang olahraga itu kan.
1: Kurang olahraga. Dan belakang ini rasanya cuaca Bali itu dingin banget loh.
0: Betul.
1: Kalau di Yuyu tadi dingin banget.
0: Dingin banget, jangan lagi
1: ya.
0: Makanya hari ini Yuyu sedikit flu. Karena mungkin kemarin-kemarin juga gak sempat olahraga. Karena waktunya padat banget. Terus ditambah cuaca dingin, jadi tuh kayak sinusnya kambuh hari ini.
1: Kambuh ya, jadi yang ngedrop. Ya memang begitulah Rockstar. Dan pastinya kita sebagai manusia juga butuh waktu untuk istirahatnya.
0: Yes.
1: Waktu untuk nyobain berbagai aktivitas baru yang bisa ngebus semangat kita, ngebus juga energi dan tenaga kita, Rockstar.
0: Betul banget.
1: Terutama kalau belakangan ini olahraga itu adalah jadi hobi banyak orang, termasuk gue dan Yuyu juga. Yuyu sekarang FYI Rockstar lagi menjalankan program dietnya dia.
0: Yes.
1: Untuk berubah menjadi Lady Diana.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Tapi gak mau, gak mau jadi Lady Diana.
1: Tapi
0: kisah cintanya sedih soalnya.
1: Oh sedih, kamu mau yang bahagia kayak siapa?
0: Kayak siapa ya yang
1: Cinderella.
0: Cinderella. Menemukan sepatu kaca. Tapi kacanya jangan pecah ya.
1: Oh jangan pecah ya.
0: Soalnya kalau udah pecah susah disatuin lagi.
1: Oh betul Rockstar. Tapi tenang aja, di sini kamu gak akan pakai sepatu kaca Rockstar.
0: Yes.
1: Karena kita akan olahraga bareng di Arete Sports Complex di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu.
0: Yep.
1: Jadi seperti yang udah kita mention sounding sebelum-sebelumnya nih, langsung seru banget ya kita mention. Jadi RT Sports Complex adalah perpaduan tepat yang menggabungkan konsep olahraga, wellness, juga gaya hidup aktif Rockstar yang ada di Bali pastinya.
0: Yes.
1: Dan dirancang sebagai ekosistem lengkap mulai dari lifestyle ada, networking juga ada Rockstar. Dan tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya.
0: Wow.
1: Di grand openingnya nanti di hari Minggu 5 Juli 2026 ini Rockstar.
0: Yep.
1: Akan ada banyak kegiatan seru yang bisa lo ikutin, mulai dari fun run, dan FYI gue ikutan, terus High Rocks Experience Class
0: Yuyu ikutan,
1: dan sampai padel competition. Sayangnya kita belum ikutan Rockstar karena competition, dan ini ditujukan untuk yang beginner dan level berikutnya.
0: Yes.
1: Juga ada promo day pass spesial untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas Arete Sports Complex, dan promo membership grand opening dengan banyak benefit untuk kamu yang ingin memulai gaya hidup aktif sekarang. Dan kita juga mau remind Rockstar untuk day pass-nya ini. Karena sekarang Arete bukanya di jam 6 ya. Jadi kamu udah bisa mulai ke Arete dari jam 6. Mungkin kalau mau istirahat dulu sampai jam 10, silakan untuk balik kerja atau ambil aktivitas lo Rockstar. Dan terang aja, kalau lo mau lanjutin lagi untuk pakai day pass-nya masih bisa dari sore ke malam di maksimal jam 10.
0: Bener.
1: Malam Rockstar.
0: Betul.
1: Buruan cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga di sosial medianya @aretesports.bali, juga @palasfitground. Sekali lagi @aretesports.bali, juga @palasfitground. Jangan lupa untuk follow juga Rockstar dan coba ditanya-tanya, dipantengin terkait dengan lo ikutan activity di grand openingnya, apakah masih bisa atau enggak. Siapa tahu untuk Rockstar dapatkan slot spesial sebanyak-banyaknya.
0: Yes.
1: Pastinya Arete Sports Complex grand opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sojoy, Red Bull, Renaissance, Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Feast, CS Dental, Ciputra, SMG Eye Clinic, Sweet 5 Hotel, Pelari Hore, also The Rockin' Life Bali as media partner.
0: Yes.
1: Dan Rockstar, kita selanjutnya bakal ngajakin kamu untuk bahas-bahas yang satu ini.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, kita siap buat nambahin playlist kamu hari ini ya Rockstar. Dan kali ini kita akan bergeser dulu ya ke French.
1: Jauh-jauh ya ke Perancis Rockstar.
0: Iya, kita ke Eropa dulu Rockstar. Soalnya ada salah satu musisi FKJ atau French Kiwi Juice.
1: Yes.
0: Itu baru aja ngerilis single terbaru mereka yang judulnya Soulmates. Jadi musisi juga iya, produser juga iya.
1: Wah,
0: dan pastinya
1: ya,
0: multi instrumental asal Prancis dia ini ya. Dan kemarin tuh singlenya baru rilis di 1 Juni 2026.
1: Oh, baru banget ya.
0: Yes.
1: Dan katanya Rockstar lagu ini menjadi pembuka dari pengumuman album studio ketiganya yang judulnya Tiber yang dijadwalkan rilis di 11 September nanti. Nah, walaupun judulnya Soulmates Rockstar, lagu ini sebenarnya bukan cuman lagu cinta biasa gitu. Tapi FKJ, aduh pengen bersin.
0: Jadi FKJ ngungkapin tuh kalau lagu ini tuh sebenarnya bercerita tentang pentingnya merangkul kesendirian, namun tetap menjaga koneksi dengan orang-orang terpenting dalam hidup kita. Jadi soulmate tuh adalah menurut dia ya, itu tuh bukan hanya tentang kita dan orang lain, tapi kita dengan diri kita sendiri gitu.
1: Ah gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh untuk melihat membentuk soulmates dengan orang lain, tapi dekatkanlah dengan diri sendiri dulu gitu. Bisa
0: juga ya. Apalagi untuk genrenya dia mengusung funk, all pop dan juga R&B, jazz hingga psychedelic. Banyak tuh, rame tuh. Jadi daripada kita lama-lama nih, langsung aja kita puterin FKJ with
1: Soulmates.